funeral cover sikaraka ka 2 rand ntsena hi siku leswi i xikuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Vana Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli nkarhi wo n'wi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mujaji slof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.

kahle mahungu kumbe tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyiwa na remember ngoveni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nkarhi wo ka nga hi teku mbilu munhu khomalaniwa.

Alright, jadi semula kahle, mana bang serba mana baku ranteka, eksu kahle ka Dr. Thomas Chauke, baku nzimwana. Ese eswa ti makata ko, mana bang serba mana baku ranteka. Otherwise, ke makahle aku makahle, nhloko maka. Kasi rangini mneke kahle swimo suka ku ka ka Zaida, loko aku ri bana vela. Indlela leyi n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ku na swin'wana laniwani mo ni swi lunghisa hi nga se nghena ka nhlokomhaka.